Halu kama tania puni kim sa kalukarum pachata pes kak atana kampi ma kip tawai kara kimunat hilat kuyak pacha haltam haltam bisaran kara karman kasina. Kama ha humas tian chitura sana kuns lur karakta kau kansik hatasista kam saskta sampi.

Halyu kamatan ia puni pacasa ma kip kerak yu kam kustani kam bisci kain stasis kerak tena karuman kasinam. Hisa 8 de la noche con 21 minutos ni aukim sakal karum pachata pa tunka mayanik atrakampi ma kip tawai kerak ya karuman kasin hilat kulak. Kam saskta sampi kunsluest anchichita puni.

Nor te potosito king kirinako kamat salin tapkara ki putugun putugun sa sinam. Akasimana kayasht atanya ka radio rbolo piskatung kaya tungkari marnaga pokot kara kim. Akamaran, 59 años, kamsaptas hilat kuyak. Ni awa starrente dignidad apstas kanichaham. Wala kamarnaka humanakam pichikanist asiski. May maya wakchawina kampi arant atataw kamaktak pachist irinak. Humanakipin wa akar radio khana ira katol sarantaski. Humanakatak ham wakt iat. Humanakana arst asip khanyana kamataki. Humanakan aruna kamau istata istayate ya kamar kachiz nakaru. Akar radio poktawaye piskatung kalyatung kanimaranak. Ni awal kemar nak kau serantawaih, mai mai awak cawin nak kampi. Kaya mar nak kat pacir nak asina, ya kipai nak kau nak kena serawaih rakci. Ya katukin nak karu, ya kipai nak asti perintan keraki.